Leta ere kujukieta gari ringi maishene kanano tere te kuona ambesa. Naru ture kuonya ure omba kuromba rondomu wankashiringi milioni jireo getu mairadhimu yaku. Kutema ratasi yuko